0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Yotong Pro 2 masih stay di lapas Sebar FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Kita mau Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sepada nih. Sepada ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya di pukul 9 menuju pukul 10 ya, untuk 1 jam terakhir di edisi sepada, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin satu topik yang dimana topik ini juga lumayan menarik dan juga perlu dipahami oleh anak-anak muda nih. Nah, topiknya hari ini teman Pro 2 yaitu budaya dan pariwisata, oke? Jadi buat teman-teman yang mau gabung di keseruan untuk 1 jam terakhir di edisi sepada kali ini, teman-teman ya boleh banget teman-teman WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita bakal langsung ke obrolan ya. Tapi sebelum itu, Sukli punya 3 lagu untuk menemani aktivitas Mempro 2 di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

mengikuti Produk Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Kebanyakan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 kita lanjut lagi ya dengan topik kita, budaya dan pariwisata Indonesia 2026. Oke, untuk segmen pertama, budaya sebagai identitas bangsa. Oke, sebelumnya halo Sobat Pro 2 ya, saat berbicara tentang pariwisata, yang pertama kali menarik perhatian wisatawan bukan hanya pemandangan alamnya ya, tetapi juga budaya yang dimiliki suatu daerah nih. Indonesia dikenal sebagai negara dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah yang menjadi kekayaan luar biasa. Nah, budaya bukan sekedar tarian, teman Pro 2, musik tradisional atau pakaian adat ya. Adalah budaya adalah identitas yang membedakan Indonesia dari negara lain, mulai dari tradisi bakar batu di Papua nih, teman Pro 2. Festival Danau Sentani, tari Sajojo hingga berbagai upacara adat di Papua Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah, data dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menunjukkan bahwa wisata berbasis budaya menjadi salah satu sektor yang paling diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyak wisatawan datang bukan hanya untuk melihat keindahan alam ya, tetapi juga ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal. Karena itu, teman Pro 2 ya, generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya agar tidak hilang di telan zaman. Nah, caranya gimana? Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana nih, seperti mempelajari bahasa daerah ya, mengenal sejarah lokal, hingga aktif mempromosikan budaya melalui media sosial. Nah, pasti kamu teman-teman semuanya menggunakan media sosial, atau mungkin tidak. Nah, jadi karena itu ya, teman-teman ya, pesan untuk segmen pertama ini ya, semakin kita mengenal budaya sendiri, semakin kuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutin lagi nanti segmen selanjutnya. Buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Spada ya, tentunya dengan topik yang sama, budaya dan pariwisata nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, selain menjadi sarana rekreasi ya, pariwisata juga berperan besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketika wisatawan datang ke suatu daerah ya, mereka membutuhkan penginapan, makanan, transportasi, hingga membeli oleh-oleh. Semua itu membuka peluang usaha bagi masyarakat Santo Empat. Nah, di Papua Barat sendiri teman Pro 2, misalnya nih, kawasan Kepulauan Raja Empat menjadi destinasi kelas dunia yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sektor perhotelan, kuliner, jasa wisata, dan UMKM nih teman Pro 2. Nggak hanya destinasi besar ya, daerah seperti Fak-Fak juga memiliki potensi wisata yang luar biasa. Julukan Kota Pala menjadi daya tarik tersendiri karena wisatawan dapat menikmati wisata sejarah, budaya, hingga perkebunan pala yang khas nih teman Pro 2. Nah, saat ini ya, konsep wisata berkelanjutan semakin berkembang ya. Artinya, wisata yang memberikan, yang harus wisata harus memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal. Wisatawan juga mulai mencari pengalaman autentik seperti tinggal bersama masyarakat lokal ya, belajar membuat kerajinan tangan, atau mencicipi kuliner khas daerah. Nah, ketika pariwisata berkembang dalam Pro 2, masyarakat lokal juga tentunya ikut bertumbuh bersama. Oke, kita lanjutin lagi di segmen selanjutnya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Oke, nomor 2 ya, akan kita dengarkan lagu dari Rizky Febian dan Mahalini dengan judulnya Your Mind. So, kita bakal balik lagi ya setelah satu lagu ini. Nomor 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Oke, nomor 2 balik lagi bersama Sukli di edisi Spada ya, tentunya dengan topik kita budaya dan pariwisata. Oke, nomor 2 ya, di era digital saat ini ya. Promosi budaya dan pariwisata tidak lagi hanya dilakukan pemerintah atau pelaku industri wisata. Nah, generasi muda juga memiliki peran yang sangat besar melalui media sosial nih, nomor 2. Satu video pendek ya tentang tarian daerah, kuliner khas, atau panorama wisata bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Banyak banget destinasi wisata yang populer karena konten kreatif yang dibuat oleh anak muda nih, nomor 2. Nah, generasi muda juga bisa menjadi duta wisata digital dengan cara membuat konten positif tentang budaya lokal ya, mengunjungi dan mempromosikan destinasi wisata daerah, mendukung produk UMKM sebagai bagian dari ekonomi kreatif, menjaga kebersihan dan kelestarian tempat wisata, serta mengajak teman-teman untuk bangga menggunakan produk dan budaya lokal. Nah, nomor 2, Indonesia memiliki kekayaan budaya dan alam yang luar biasa. Namun kekayaan tersebut hanya akan terus hidup jika ada generasi penerus yang mau menjaga dan memperkenalkannya kepada dunia. Oke, nomor 2 ya, budaya memang adalah jati diri ya, pariwisata adalah peluang, dan generasi muda adalah penggeraknya. Nah, jadi teman-teman ya, Sukri ngajak teman-teman, ayo kita lestarikan budaya, dukung pariwisata daerah, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang tak ternilai ya, dari Papua hingga Aceh. Nah, dari Fak-Fak hingga Raja Ampat, semua memiliki cerita yang layak untuk dibanggakan. Tetap semangat dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Oke, nomor 2 ya, gak kerasa kita juga udah sampai ke akhir edisi di edisi Spada nih ya, nomor 2 ya, di studio juga menunjukkan pukul 9:54. Yang artinya teman-teman berdua, Sukri mau izin pamit dulu ya dari ruang siaran. Sukri mau izin pamit dari frekuensi teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah stay tune dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 ini siang nih teman-teman berdua. Ya, semoga teman-teman kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, lain waktu ya. Pokoknya tetap semangat menjalani hari-harinya teman-teman berdua ya. Jangan kusam-kusam mukanya ya. Selalu tersenyum dan selalu bahagia teman-teman. Oke, jangan khawatir untuk keseruan-keseruan berikutnya ya di edisi santai siang. Teman-teman bakal ditemani sama Kak Abdi, ganteng banget nih katanya. Waduh, Kak Abdi juga udah stay di studio nih ya. Dikit lagi langsung tinggal menggantikan nih teman-teman berdua. Oke, Sukli izin pamit dulu ya teman-teman ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Bye-bye teman-teman berdua. Dan jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yo, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, balik lagi bareng Abdi Wijaya Pranata yang bakal nemenin kalian di segmen Santai Siang kali ini, edisi 13 Juni 2026. Ya, di hari Sabtu ini kita weekend nih bro. Kita seru-seruan seperti biasa ya teman Pro 2. Kita ada Pro 2 Hit List di jam 10 nanti ya, di sekitaran jam ini. Kemudian di jam 11 ada Music Planner, kita reklaik dulu ke Pro 2 Jakarta. Kemudian di jam 12 kita bahas tentang makanan-makanan ya, karena makan siang itu penting banget untuk kita. Kemudian jam 1 info olahraga, dan info olahraganya pasti seputar Piala Dunia. Dan kemudian entertainment ya, kebanyakan mungkin infonya nanti aplikasi film-film yang recommended buat kalian tonton di hari libur besok ya, hari Minggu. Ya mantap banget kan. Banyak sekali pembahasan-pembahasan seru yang bakal kita lakukan dan kita bahas satu-satu nanti ya, aman aja. Jadi harap untuk awalan ini harap tenang dulu, kalian harus tarik napas dulu, siapkan cemilan, siapkan makanan kalau kalian lagi rebahan ya, karena kita bakal happy-happy. Dan lagu pertama untuk happy-happy ada dari Superman Is Dead dengan Sign of My Life. Sign of My Life, penjaga dalam hidupku. Keren nih, check it out.

otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Yo yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2. Berikut ada lagu dari Ruel, lagunya judulnya Growing Up Is titik. Lagu berikut ini datang dari penyanyi Australia ya, Ruel. Kalian tahu Ruel? Ya, Ruel. Lagu ini tuh bercerita tentang fase yang pernah dirasakan banyak anak muda ya. Masa ketika sedang mencari jati diri, belajar dari kesalahan, kemudian jatuh cinta, kemudian kehilangan, sampai bingung menentukan arah hidup. Nah, gue banget nih. Ruel sengaja memberi garis kosong di akhir judul lagunya, karena menurutnya, setiap orang punya cerita tumbuh dewasa yang berbeda-beda. Ada yang menganggap tumbuh dewasa itu menyenangkan, ada yang menganggap juga dan bilang itu rumit, bahkan ada yang merasa juga hidup tumbuh dewasa itu penuh tantangan, teman berdua. Nah, lewat lagu ini, Ruel menggambarkan bahwa menjadi dewasa itu bukan tentang menjadi yang sempurna, tetapi tentang berani menghadapi perubahan, menerima kesalahan, dan terus belajar menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi, kalau kalian akhir-akhir ini merasa bingung dengan masa depan, tenang aja, woles aja. Mungkin memang itu bagian dari proses tumbuh dewasa ya. Karena seperti pesan di lagu ini, setiap orang sedang menulis cerita growing up-nya masing-masing. Jadi aman aja.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baik teman Prodoa, kita akan relay dulu untuk hari ini ya. Di jam 11 ini kita dengarkan dulu musik Freener ya. Ini acara mingguan, kalian pasti tahu karena kalian pasti setia sama teman Prodoa. Musik Freener edisi 13 Juni 2026 ya. Kalian jangan kemana-mana, tetap stay by terus. Dan setelah musik Freener jam 12 nanti Abdi bakal balik lagi dengan suasana yang lebih ceria lagi karena kita bahas makanan. Siapa yang tidak ceria kalau bahas makanan? Oke, teman Prodoa.

0: Zoom FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger
1: nih.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan, Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season?
1: Season 13
0: waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum, belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, okay, teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, okay, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: Produe Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Masih di Music Planner, teman Produe, barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Produe, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan manajer sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya, iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau jadi, belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah
1: kan?
0: Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi, pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak, gak nyangka ya Nang ya. Gak nyangka Nak ya. Gitu.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar.
1: Jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama, bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, yeah, yeah. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single, jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi.
1: You,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton nggak ya?
0: Nonton nggak ya?
1: Halo ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Btw, tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z. Udah Gen Z, dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Ya, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana, Tio? Waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi porsinya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take-take apa di bagian mana gitu.
0: Oh.
1: Di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Mm-hmm. Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet nggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu. Ya, cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan.
1: Banget.
0: Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Suara iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus sudah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya kan.
0: Okay.
1: Ngulik di bagian mana improve yang mau kita take.
0: Uh-huh.
1: Dan alhamdulillahnya jalan aja.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya dari komentar nih pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang habis-habisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok aku ayo, dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik kayak, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produ dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produ nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi. Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih yang judulnya adalah Lihat Aku. Yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya, benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren, keren, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya, benar. Clipper-clipperan kalian. Biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya,
1: gitu,
0: iya,
1: kan?
0: Iya.
1: Pakai sound liat aja.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah, jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh, namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, gimana ya? Sempat ada.
0: Oh, sempat ada.
1: Aku sempat masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Audio.
0: Nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asis. Sudah jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.
0: Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Agustandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu, Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing bersilaweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kuralah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Masih 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 12.21 waktu Indonesia Timur ya. Itu artinya kalian harus stop dulu dari aktivitas kalian, istirahat dulu teman Pro 2. Kalian butuh istirahat untuk melanjutkan hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang sudah libur hari ini ya, walaupun libur masih butuh istirahat ya. Istirahat makan siang teman Pro 2. Dan ngomongin makan siang nih, makan siang yang enak itu adalah makan siang yang dapat membantu orang lain, yakni dengan berbelanja dengan di UMKM favorit kalian. Nah, UMKM di Fakfak ini kan banyak teman Pro 2, tapi Abdi belum semuanya sih, mungkin sekitar 20% baru cicip. Nah, mungkin teman Pro 2 ada tempat UMKM yang recommended banget untuk makan siang hari ini. Boleh dong info-info ke Abdi, kirim aja ke WhatsApp Abdi di 0811-4894-990. Itu bukan WhatsApp Abdi loh, itu WhatsAppnya Pro 2. Ya, siapa tahu nanti info dari kalian bisa jadi berkah untuk UMKM tersebut ya. Jadi Abdi mohon ya, segera, karena sudah lapar nih.

0: menggunakan rumus ini. Adit,
1: kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

bahwa ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 13.08 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita untuk update informasi olahraga dulu terbaru dan terkini untuk hari ini teman Pro 2. Ini ada berita pertama dari dunia perputsalan teman Pro 2. Nah, BTS kalahkan Cosmo Gen E dengan skor 4-2. Unggul 2-0 di babak pertama final futsal League Indonesia 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses menaklukkan perlawanan Cosmo Gen E dengan skor 4-2 dalam lanjutan laga pamungkas FVL 2025-2026. Laga yang digelar di Gor Universitas Yogyakarta ini disaksikan lebih dari 2.830-an penonton pada Jumat siang kemarin. Dalam pertandingan tersebut, BTS tampil agresif dan membuka keunggulan lewat gol Rian Gomez pada menit ke-9. Selang beberapa menit kemudian digandakan oleh Samuel Eko pada menit ke-19. Paruh pertama ditutup dengan skor 2-0 untuk keunggulan BTS di Gor UNY. Dan memasuki babak kedua, Rian Gomez kembali mencatatkan nama di papan skor pada menit 23 untuk memperlebar keunggulan. Kemudian Cosmo Gen E memperkecil ketinggalan lewat gol Reza Gunawan di menit ke-26 dan Andi Umaya di menit 35. Momentum kebangkitan Cosmo Gen E ini dirusak oleh kartu merahnya Israel Megantara pada menit ke-32. Kemudian Samuel Eko tampil sebagai sosok pembeda dengan brace pada menit ke-26, meruntuhkan mental lawan sekaligus mengunci kemenangan dengan skor 4-2. Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match berkat ketajaman insting mencetak gol dan daya juang sebagai ujung tombak. Dengan hasil ini membuktikan solidaritas dan mentalitas juara PTS di panggung terbesar Gor UNY. Persaingan ini bakal akan terus berlanjut ya di leg kedua di hari Minggu nanti. Dan itu penentu siapa juaranya, BTS atau Cosmo. Buat teman berdua yang dukung BTS, ayo dukung. Buat dukung Cosmo, oh dukung juga. Pasti comeback, kata-katanya pasti comeback. Dan ini adalah pertandingan yang seru, jadi wajib banget untuk disaksikan pada hari Minggu nanti. Jadi catat tanggalnya dan waktunya, jangan sampai kelewat ya, karena ini penentu siapa yang juara di 2025-2026. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang dunia perpusalan dan tentang final PFL 2025-2026, teman Pro 2 bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id. Dan ini ada satu lagu dari Angel Carvalho, Remuk, requestan dari yang teman Pro 2. Langsung aja dengarkan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
4: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
3: Mas, gak ikutan demo juga?
5: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
3: Lah ngapain di sini?

0: Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya ini

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, kita masih bahas tentang dunia olahraga ya. Kali ini ada dari dunia perbulu tangkisan. Kalau tadi futsalan, kini bulu tangkis. Nah ya, ini susul Alwi, Ubed melangkah ke semifinal Australia Open 2026 teman Pro 2. Tunggal putra Indonesia ya ini Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke semifinal Australia Open 2026 dengan penuh keyakinan. Keren nih. Ubed menang revans atas mewakil Malaysia Justin Ho secara strike side langsung dengan skor 2-1-7, 2-1-13. Mutlak ini kemenangan Ubed ini benar. Pertemuan keempat Ubed dengan Justin ini berlangsung selama 38 menit di Coventry Centre Sydney Jumat lalu ya teman berdua. Dan sebelumnya Ubed kalah atas lawannya 16-21, 19-21 di Badminton Asia Team Championship Kamis 5 Februari. Tapi saat ini dia comeback lagi melawan dia ini ya. Ubed bermain menekan sejak poin pertama ya. Atlet berusia 18 tahun ini membuka game dengan mencetak 5 poin beruntun yang disusul dengan 5 poin beruntun lainnya. Tidak butuh waktu lama, Ubed merebut interval game pertama. Bahkan selepas jeda interval, ia kembali mencetak 5 poin beruntun dengan cepat merebut kemenangan game pertama. Pada game kedua, Ubed tidak mengundurkan permainan. Ia terus menekan lawannya tanpa balas hingga interval. Kemudian selepas jeda, Justin yang mulai beradaptasi dengan pola permainan Ubed secara perlahan mengejar selisih poin. Justin berhasil memperkecil kedudukan menjadi 12-15, kembali dikejutkan dengan Ubed yang kembali mendapatkan momentumnya. Tunggal putra ranking 35 asal Indonesia tersebut berhasil mencetak 4 poin beruntun dan menutup game atas kemenangannya. Dan untuk berita lengkapnya tentang Ubed ini teman berdua bisa baca ya, langsung di portal resmi kami ya di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa, so? Terserah pa kita, kuak. Cuma buang sampah deh, so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Karena nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Baik teman Prudera, sekarang sudah pukul 14.56, itu artinya santai siang sudah berakhir ya. Abdi juga berarti sudah selesai siaran, sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya teman Prudera. Dan kita, tapi kalian harus stay tune terus karena setelah ini ada teman Abdi yang bakal menghibur kalian di sore ceria. Oke, tetap di Prudera Fak-Fak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Hey, what's up teman Pro 2, masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga tentunya teman Pro 2 di sore ceria edisi Sabtu sore ini, teman-teman. Kalian akan ditemani oleh Maul, teman Pro 2. Wih, karena udah lama ya, gak dengerin suara Maul nih, kayaknya Maul

0: 1,93 gram. Kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir. Kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
1: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
2: Kalau modusnya terkait dengan sabu itu ada, kalau yang bil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Nah, kayak paket itu.
3: Yang baterai itu
2: yang itu. Nah, itu kan kiriman dia yang kebakaran. Ada yang model online.
1: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar

berhasil meraih penghargaan Kalpataru Youth Award berawal dari kepeduliannya terhadap lahan kritis di wilayah Sragen. Marcella mendirikan komunitas warga Kelana atau Wadah Aksi Remaja Peduli Kelestarian Alam Nusantara pada usia 16 tahun. Bersama puluhan relawan muda, ia aktif melakukan penanaman pohon dan respon.

Bambang Astika, tokoh lingkungan asal desa Pamuteran, Bali, menjadi salah satu penerima penghargaan Kalpataru 2026. Atas

Kita akan mengambil kesempatan untuk menghadirkan proyek dengan menggunakan kita.

0: jemaah haji Jawa Barat telah tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Dengan jumlah jemaah sebanyak 4.435 orang dan sempena dari RRI Bandung melaporkan serta.
1: Dengar, pihak terdengar proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta terus berlangsung dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan dan kelancaran pelayanan bagi jemaah haji hingga sampai di daerah.

0: 35 ditambah petugas, sehingga nanti misalkan 19 slot lagi dengan jumlah jemaah 8.102 jemaah yang akan dipulangkan hingga akhir kepulangan tanggal 30 Juni mendatang. Setelah memantau pelaksanaan kepulangan jemaah haji di lokasi Jakarta Bekasi, Kepala Biro Kesra Setda Jawa Barat Andi Kusli Wardana kepada RR mengatakan, kasus kepulangan jemaah haji ini menjadi momentum bagi jemaah untuk menerapkan nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat.
1: Harapan yang pertama tentunya di selama kemarin, sabarnya melaksanakan akad, juga melaksanakan

Yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 15.00

Ты как-то не знаешь.

0: down for gimana kurang step dari pas timur teman-teman sekarang sudah
1: terus menunjuk di pasangan dunia
0: masyarakat
2: bisa ngelakuin banyak hal. Bila melihat kamu lakukan ini, kamu bisa bunyi

Kita bisa berjalan di sini.

0: DGBT Ahmad Dedi. Ia terlibat terkait dugaan suap importasi barang yang melibatkan PT Jumre Sampur. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia, Indonesia.

Purwokerto, Apri Putra Ramdhani yang saat ini telah tersambung

0: ibu tetap anak. Oh jelas kalau untuk yang mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun, Mbak. Itu yang memang mayoritas datang. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya, di atas itu mungkin tidak banyak. Mungkin pemilihannya sekitar 20 sampai 30 tahun gitu, seperti itu.
1: Kalau untuk harganya sendiri ini sama berapa, Mbak? Kalau untuk jersey?
0: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan mungkin di harga 50.000.
1: Untuk pengendaranya?
0: Sekitar 80.000 lah, Mbak. Kalau untuk kualitas lokalan.
1: 50 sampai 80.000 kualitas lokal. Dan kualitasnya itu ada tahun 1.930.
0: Mungkin kalau kualitas impor saat ini cukup di atas 150.000 sih, Mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu harus berapa sapi?
0: Jalur dia yang harus memang melalui gini, Mbak. Kalau yang kalau proses menunjukkan konsumen yang menunjukkan yang mereka menggunakan ya, yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas makan saja sudah cukup sebenarnya.
1: Nah, Mas Alfi, kalau kan dalam waktu ini lonjakan seperti apa ini, Mas Alfi? Misal ada stoknya, bisa mati, gitu.
0: Jadi ini untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah membuat banyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang 14 Piala Dunia kali ini masih bisa terukur mbak penjualannya. Jadi dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10-20 pieces per hari. Masih terukur mbak, masih bisa kita sampai gitu mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100-150 pieces mbak. Seperti itu.
1: Kalau sekarang 10-20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana nih mas?
0: Ya, itu dia kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak ini ya mbak di tempat nonton bareng ya. Jadi ya jadi apa sih kalau malamnya ada nonton bareng ya memang itu timnas alumni yang bertanding timnas kan memang lumayan ini ya lumayan favorit itu memang ada lebih ada lupa lagi mbak.
1: Oh,

belum buka ini, belum marketplace, jadi

0: betul menurut saya. Ya, mungkin kan tadi di kantor itu yang nggak mungkin ya kalau dari timnas Indonesia ya.
1: Dari Mas Ati sendiri supaya kan tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa yang Mas Ati lakukan?
2: Ya mungkin sih gini sih bahwa kalau untuk ada tren yang bertahan ya sebenarnya kan gini mbak Jersey itu kan gak hanya berbicara timnas saja ya timnas paling terlaga di Piala Dunia tapi juga terkotip setelah ada tren yang Piala Dunia kan nanti kan ada pergelaran ini ya kompetisi yang seperti Liga Inggris,

0: 103.200. Terima kasih Mas Afri.
1: Selamat siang.
0: Berbicara terkait berkah Piala Dunia 2020 dan penjualan jersey di
2: pendaftaran dan informasi aktif di kakasrri.id untuk update kegiatan follow antusiasme video Radio Republik Indonesia dan Otomotor RRI.

0213 3998888.

Sari mengatakan piala dunia dimanfaatkan sebuah pelaku UMKM untuk menggelar nonton bareng gratis guna menarik pembeli. Melalui tayangan gratis dari PPRI, sebuah usaha angkringan di Denpasar menyajikan wadah bagi para penikmat sepak bola untuk menikmati munculnya kompetisi utama tahunan sekaligus meningkatkan penjualan minuman.

0: dengan jenis sekali justru karena mengatuhi ketentuan penyelenggaraan siaran mobar. Pelaku UMKM Angkringan Mobar Mahisa Tifaru Ramadan kepada RRI mengatakan, usaha tersebut berawal dari inisiatif komunitas futsal yang ingin menghadirkan ruang berkumpul bagi pecinta sepak bola
1: Tiga sembilan sembilan,

0: terus berkembang. Nah, kalau mau kan mau buat Rico ya, pernah mau buat Rico tapi warnanya warna bendera Argentina, wah. Apakah rasanya langsung rasa pemain Argentina, wah. Langsung gua di bawah Pro 2 ya. Kalau kalian sendiri menurut kalian juarin Pro 2 siapa sangka ya, pertama juga buat Piala Dunia dapat menyudutkan usaha noken tradisional pernikahan ini Pro 2. Baru itu dia informasi seputar topik lokal, topik orang, tata tampak tahun Pro 2. Waktu itu pukul 15.52 menit tahun Pro 2 ya. Tentunya mau ikuti dari laman website rri.co.id. Tahun Pro 2 ini membahas lanjut, silakan menghubungi rri.co.id dan RRI News tahun Pro 2. Tahun selanjutnya teman-teman, jangan lupa ya, tahun juga sebentar lagi di pukul 4 dan 5.00. Kalau akan mengadakan top 20 nasional dan internasional, ini tetap ke 5.00 Pro 2 Masak. Dan kita masuk ke lagu selanjutnya, kalau aku beri siapa nama Ol Indonesia Tuan Tos, yaitu Izinkan Aku Melayangimu.
1: Organisasi Bui, sebutan, dan ikon-ikon

Mama.

0: bahwa tapi kan juga orang tua ini kita membuka kesempatan bagi orang masyarakat yang ada di sekitar kantong atau minimal kawan-kawan kawan-kawan dan asosiasi harus menjadi seperti itu.
1: Nah, kalau sudah utang dari mana ini? Nanti yang dikasih saluran di tonton bersama.
0: Itu lebih dekat banyak sekali apa namanya tim-tim yang datang
2: kami berhasil mendapatkan

0: dan juga sinyal peserta yang saat ini lagi langsung panas.
1: Kami mengambil untuk melihat kesehatan dan kesehatan program sangat berikan untuk kesempatan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini untuk hari nama sangat semangat ini kami surat itu menjadi arena dan keluarga untuk bangun kegiatan menggunakan Bromo
0: menjadi tempat

Pekerjaan dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi platform.

itu teman terbaik kamu bareng Ardi di Prodi Langit Yusuf Trendy. Nah, teman Prodi Langit, kita akan bahas Yusuf Trendy 20 ya, dari Jalatan Doku yang kita berikan pertemuan. Ini kita akan bahas dulu ada Gabriela di dunia Anggisi. Wow.

itu lagunya di orang Kosmoba. Dia menggantikan Yoshi and Nono dengan yang baru. Ini umur 30-an, minggu lalu.

Gaon dengan judulnya Orang Yang Sama ini lagunya baru masuk di top 20 ya. Dia menggantikan posisi Geisha Kasmaran yang baru saja keluar di minggu lalu.

di deretan ke-11 Roni Parulian, judulnya Sepenuh Hati. Di minggu lalu dia berada di deretan 17 dan sekarang dia naik ya di deretan ke-11.

Di rutan ke-6 ada Petra Sihombing, judulnya Istimewa, yang minggu lalu dia berada di posisi ke-12 dan sekarang dia sudah berada di posisi ke-6.

kelima ada Kal Jin, judulnya Di Balik Pertanda. Nah, di minggu lalu ya dia berada di deretan ke-10 dan sekarang dia berada di deretan ke-5 nih teman Pro 2.

ada Raimla Odel Lesung Pipi. Nah, kalau di minggu lalu ya, minggu sebelumnya nih, dia berada di deretan pertama. Dan sekarang dia turun ya, berada di deretan ketiga.

Albil yang judulnya Berharap Pada Timur. Di minggu lalu dia berada di deretan di ketiga nih, dan sekarang dia udah naik di deretan kedua ya teman Pro 2.

kira-kira di hidratan pertama nih ada siapa ya? Asik. Nih buat teman-teman produser, siapa tahu ada yang punya lagu favorit yang tadi Arni sudah sebutkan nih. Nih Arni mau bacakan ulang lagi ya. Dari ke-20 nih ada Gabriela Ambisiu. Hidratan ke-19 ada Yovie Andini Tanpa Cinta. Hidratan ke-18 Faris M. Dan Hi-Fi judulnya Karunia Pesona. Di hidratan ke-17 ada Shailen On Seven Memori Baik. Deretan ke-16 Rizky Febian Senandung Bahagia. Deretan ke-15 Delantis Bunga Maaf. Deretan ke-14 Virgaun Orang Yang Sama. Deretan ke-13 Anggi Marito Aku Bukan Untukmu. Deretan ke-12 Tulus Manusia. Deretan ke-11 Roni Parulian Sepenuh Hati. Deretan ke-10 Yura Yunita Tanda. Deretan ke-9 Betran Peto Bila Memang Kamu. Deretan ke-8 Leo Drama Malu-Malu Tapi Sayang. Di deretan ke-7 ada Ziva Magdalia Cukup. Deretan ke-6 Petra Sihombing Istimewa. Deretan ke-5 Caleb J Di Balik Pertanda. Deretan ke-4 Roni Parulian Tak Ada Ujungnya. Deretan ke-3 Raimla Odel Lesung Pipi. Deretan ke-2 Salma Salbila Berharap Pada Timur. Dan di deretan pertama nih ada siapa ya teman Pro 2? Ayo.

Dari tadi deretan dari 20 ke 2 ya, ada lagu favorit Army. Dia mempertahankan posisi di deretan ke 7 ya, ada Ziva Magnolia Cukup. Ini lagu favorit Army teman Pro 2. Kalau lagu teman Pro 2 apa nih ya? Nah, di deretan pertama nih ada siapa? Ini dia, ada Karita Utami featuring 420, judulnya Mangu. Wow, teman Pro 2. Lagu Mangu ya, karya 420 featuring Karita Utami ini bercerita nih tentang hubungan ya yang terhalang oleh perbedaan keyakinan atau agama. Nah, mengu sendiri ya dalam bahasa Jawa ya, termenung ya, termenung, terdiam atau bingung karena sedih, kecewa atau terkejut. Nah, lagu ini ya teman Pro 2 menggambarkan bagaimana nih cinta saja tidak cukup ya, dan ada hal-hal yang lebih besar yang tak bisa dikompromikan, yaitu perbedaan dalam hal keyakinan. Nih buat kamu-kamu ya yang beda agama, cocok banget nih untuk mendengarkan lagu dari Karisa Utami 420 yang judulnya Mangun. Nah teman Pro 2, itu dia ya Top 20 Indonesia minggu ini dari 1 hingga 20. Tetap stay tune di Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

Masih 89 FM RRI Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama Maul di sini, teman-teman Pro 2. Nah, Maul mau menyajikan informasi mengenai Top 20 Internasional Pro 2 Fak Fak pada minggu ini, teman-teman ya. Nah, pada minggu sebelumnya terdapat lagu yang harus disayangkan keluar pada minggu ini, teman-teman, yaitu lagu Siodia Dot Husiari Vodagel, teman-teman. Namun pada minggu ini terdapat dua lagu yang masuk baru nih, teman-teman ya, yaitu yang pertama Lord Huron Looking Back dan juga Tate McRae Sports Car nih, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Maul bakal membacakan Top 20 Internasional Pro 2 Fak Fak pada minggu ini, teman-teman ya. Nah, pada urutan ke-20 Jisoo Earthquake.

Saya nggak tahu Rose and Bruno Mars apa tuh ya teman-teman ya. Nah, pada minggu sebelumnya Rose and Bruno Mars apa tuh ada di posisi 19. Namun pada minggu ini Rose dan Bruno Mars apa tuh menduduki posisi ke-12. Nah, ada kenaikan berupa 5 posisi ya teman-teman ya.

satu lagu yang cukup populer juga ya teman-teman ya. Nah, pada minggu sebelumnya, Henry Moody Drunk Tax ada di posisi ke-18. Namun pada minggu ini, Henry Moody menduduki posisi ke-11. Nah, terdapat peningkatan

lalu pada posisi ke-9 yaitu Cat Eye Touch. Ini teman-teman, Cat Eye Touch dari posisi ke-7 pada minggu sebelumnya sekarang ada di posisi ke-9 ya. Sayang sekali mengalami penurunan.

Nah, pada posisi ketujuh, Rose Toxic D&Taste. Nah, pada minggu sebelumnya, Rose Toxic Teal D&Taste menduduki posisi ke-9. Namun pada minggu ini, Rose Toxic Teal D&Taste menduduki posisi ke-7. Nah, terdapat peningkatan ya teman-teman ya.

dari kelamaran sejak latar pada minggu sebelumnya menduduki posisi ketiga. Namun pada minggu ini Kendrick Lamar dan sejak latar menduduki posisi keenam. Terdapat penurunan sedikit ya teman-teman.

na. Lisa Faith The Jacket and Ray Born Again mampu untuk mempertahankan posisinya di posisi kelima. Nah, masih masuk di lima besar top 20 internasional Prodo Fak Fak ya, teman-teman.

Nah, Tate McRae revolving door. Nah, Tate McRae revolving door pada minggu sebelumnya ada di posisi ke-11. Namun sekarang di minggu ini Tate McRae revolving door masuk ke 5 besar dan menduduki posisi ke-4 nih teman-teman.

Lalu pada posisi ketiga, Morgan Wallen, Love Somebody. Nah, minggu ini Morgan Wallen menduduki posisi ketiga. Namun pada minggu sebelumnya, Morgan Wallen, Love Somebody menduduki posisi pertama. Waduh, ternyata terlengserkan ya teman-teman ya.

Adapun pada minggu sebelumnya Yungkai Blue menduduki posisi ke-6. Namun pada minggu ini Yungkai Blue masuk ketiga besar top 20 nasional Pro 2 Fafak dan menduduki posisi kedua, teman.

Sebelumnya, Maul bakal recap terlebih dahulu top 20 internasional Pro 2 Fafak minggu ini. Pada urutan ke-20 yaitu Jisoo Earthquake, pada ke-19 Sabrina Carpenter Taste, pada ke-18 lagu baru nih teman-teman, Lord Huron Looking Back, pada posisi ke-17 The Weeknd Dancing in the Flames, pada posisi ke-16 Billie Eilish Wildflower, pada posisi ke-15 Bieber the Bee Real Man, pada posisi ke-14 Lisa Rockstar, pada posisi ke-13 Alan Walker and Robin Paquelin Das, pada posisi ke-12 Rose and Bruno Mars Apathe, pada posisi ke-11 Henry Moody Drunk Text, pada posisi ke-10 sebuah lagu baru nih teman-teman, Tate McRae Sports Car. Nah, pada posisi ke-9 Cat's Eye Touch, pada posisi ke-8 Tyla Push to Start, pada posisi ke-7 Rose Toxic D&Taste, pada posisi ke-6 Kendrick Lamar and SZA Letter, pada posisi ke-5 Lisa Fat Doja Cat and Ray Born Again, pada posisi ke-4 Tate McRae Revolving Door. Nah, pada posisi ke-3 Morgan Wallen Love Somebody, pada posisi ke-2 Yungkai Blue. Nah, selanjutnya pada posisi pertama teman-teman di top 20 International Pro 2 Fakfak pada minggu ini yaitu Nicki, You'll Be In My Heart. Nah, siapa sih yang gak tahu lagu Nicki, You'll Be In My Heart ya.

itu dia teman-teman, recapan dari Top 20 International Pro 2 Fak Fak pada minggu ini. Nah, mohon pamit undur diri, terima kasih telah mendengarkan dan

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

2 di pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur, kita akan memasuki rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan.
2: Ya Tuan Prodo, pada pukul 18.16 kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditujukan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

0: radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Deh, kamu kerjanya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak mau galau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Lagi rame ngomongin soal cinta.

Hari yang Fashion Week, tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia

status awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

Yo, what's up guys, masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul, teman Pro 2, menemani kamu semua di sore ceria di pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. 30 menit ya sebelum apa ini, kita masuk ke jaga malam. Jadi sambil Maul juga menemani kamu semua dalam persiapan mulai malmingan ya, teman Pro 2 ya. Kira-kira planning-planning kalian seperti apa nih, teman Pro 2, untuk malam mingguan di tanggal 13 Juni ini, teman Pro 2 ya. Apakah sudah mulai beli martabak telur buat apel ke mertua? Waduh, kalau ternyata mertuanya bilang gak mau martabak telur, maunya martabak manis, wah langsung ya, langsung revisi teman Bro 2 ya. Tapi kalau misalnya ngapel ke mertua dan juga ke doi itu, selain martabak telur, bisanya bawa apa lagi ya teman-teman ya? Sate mungkin ya, sate. Nasi, kalau nasi goreng kayaknya jarang ya teman-teman ya. Pokoknya yang manis-manis gitu lah ya. Kalau misalnya bawa diri aku sendiri, boleh gak Kamaul? Kan udah manis. Ah, waduh. Kalau kayak gitu ya, tergantung teman Pro 2 ya. Ada yang suka, ada yang gak suka. Kayaknya lebih banyak yang gak suka deh. Karena preferensi manis orang-orang beda ya teman Pro 2 ya. Kalau martabak oke lah. Kayaknya semua orang suka martabak manis. Tapi kalau dirimu aja, tergantung teman-teman ya. Kalau doimu mungkin suka, tapi kalau mertua kayaknya kalian malah diusir teman-teman ya. Anyway, sama Bro 2, ngomong soal diusir ya, dia apa namanya, bakal remuk banget hati kita kalau misalnya udah effort bawa bunga, bawa martabak telur, martabak manis, martabak asem, martabak pahit, pokoknya segala jenis martabak ya. Tapi ketika ngapel ke doi, ternyata mertua bilang gak ada. Semua itu gak ada malmingan. Udah pulang. Waduh, malah diusir teman Pro 2 ya. Langsung remuk hati kita teman Pro 2. Tapi mungkin itu tandanya. Tandanya apa tuh Kamal? Tandanya mungkin malming hari ini belum jadi aja teman-teman ya. Mungkin minggu depan kali ya. Mungkin mertuanya lagi bad mood teman-teman ya. Jadi positive thinking aja. Mungkin bukan hari ini tapi esok, lusa, minggu depan, tahun depan. Nah, aduh, kalau misalnya depan-depanan terus nanti ya malah gak jadi-jadi dong, gak mau ya. Namanya juga istiqomah teman-teman ya. Namanya juga bersabar, waduh. Jadi teman Pro 2, jangan sampai remuk hatinya ya. Mana lagu selanjutnya adalah lagu dari Angie Carvalho dengan lagunya Remuk teman-teman ya. Requestan dari siapa? Tentunya requestan dari Kak Zulia yang ada di Jakarta di tahun Pro 2. Katanya semangat ya siarannya, dan juga semangat juga teman-teman yang lagi persiapan buat malmingan. Waduh, jangan sampai seperti lagunya Angie Carvalho jadi remuk teman-teman ya, karena diusir mertua. Ya udah gak apa-apa, yang penting ambil hikmahnya aja. Kalian udah beli martabak telur, mungkin martabaknya buat dimakan sendiri, bukan buat dikasih ke mertua tahun Pro 2. Jadi kita langsung dengerin aja lagu dari Angie Carvalho dengan lagunya itu Remuk tahun Pro 2. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan selamat malmingan.

0: cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
3: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
4: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Yo, what's up guys, masih di Lomos Milani FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul, teman Pro 2. Ternyata ya teman-teman ya, kata teman Pro 2 nih yang udah WA Maul juga ya. Oh ya teman Pro 2, jangan lupa ya, kalau misalnya mau request lagu, mau memberikan tanggapan, boleh di 0811 489 4990. Anyway teman Pro 2, ternyata tadi katanya kalau misalnya dia tolak sama mertua, ya udah gak apa-apa Kak Maul, nanti martabaknya aku abisin aja. Udah biasa kok ngabisin martabak 3 piring. Wah itu bukan udah biasa teman Pro 2, itu kayaknya antara rakus ataupun lapar ya teman Pro 2 ya. Tapi emang kalau misalnya ngebiasa apa udah biasa ngabisin martabak, apakah berarti udah kebiasaan ditolak mertua ketika ngapel malming? Waduh, rada-rada kasian ya Kak, siapa nih? Aduh, nggak ada lagi namanya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya di WA itu biasa orang-orang kok pakai namanya Titik ya teman Pro 2 ya. Jadi bingung kan apakah Kak Titik namanya. Dan juga teman Pro 2, kalau misalnya teman-teman yang mau request lagu boleh banget nih. Kayak ada requestan lagu nih. Requestan lagu dari Kak Ifri yang ada di Surabaya. Katanya boleh request lagu gak ya? Katanya mau lagu dari Olivia Dean, yaitu Man I Need. Oh, oke, okay. Siap-siap. Olivia Dean, Man I Need ya, tahun Pro 2 ya. Udah masuk di playlist nih ya, Kak Ifri dari Surabaya. Kok bisa nyasar ke sini Kak Ifri? Halo ya, Kak Ifri ya. Kayaknya baru pertama kali juga nih request lagu nih ya. Kira-kira malmingnya Kak Ifri diisi dengan apa? Diisi dengan planning-planning nongki-nongki kah? Atau diisi dengan rebahan aja kayak Maul? Waduh. Anyway, sobat Pro 2, kita langsung dengerin aja kali ya requestan lagu dari Kak Ifri dari Surabaya dengan lagunya yaitu Olivia Dean, yaitu Man I Need.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertiwi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

82 sambil ditemani oleh lagu dari Black Eyed Peas dengan lagunya itu Don't You Worry, feat Shakira and David Guetta. Nomor 2 tidak terasa mau sudah menemani kamu semua dari jam 3 sore waktu Indonesia Timur di edisi hari Sabtu ya, di tanggal 13 Juni 2026 nomor 2. Dari jam 3 sore hingga menjelang 5 menit lagi sebelum jam 8 malam ya, sebelum kita beralih ke sesi jaga malam jangan galau malam-malam. Dan itu dia tahun Pro 2 ya, sesi Maul menemani kamu semua. Thank you banget tahun Pro 2 atas atensinya, dimana kalian semua udah stay bersama Maul ya. Dan jangan kemana-mana tentunya teman-teman, nanti dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tahun Pro 2 akan ditemani malam minggunya dengan Bunga yang akan menemani kamu semua dari jam 8 malam hingga nanti di pukul 12 malam atau tutup siaran. Tahun Pro 2 sambil mendengarkan Black Eyed Peas, Maul pamit undur diri and see you next time, bye-bye.

0: 3 malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
1: Welcome to Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Hai hai hai. Bareng Bunga Kutanggas di sini tentunya. Selama 1 jam ke depan kita bakal lebih relax-relax aja. Teman Pro 2 gimana? Udah pada menikmati weekend pertama ya di bulan, bukan weekend pertama juga sih, cuma hari pertama di minggu ini yang masuk kategori weekend ya tentunya. Selamat bermalam minggu buat teman-teman yang ya mungkin lagi menikmati malam minggu bareng pasangan, bareng siapapun dia ya, orang berharga ya yang dianggap. Oke, okay. Seperti biasa, karena tadi kalian sudah ditemani sama Kakak Maul di segmen Sore Ceria, sekarang jaga malam bareng Bunga dari pukul 20.00 sampai dengan 23.59 nanti. By the way, untuk memulai jaga malam kita pada malam hari ini, Bunga udah siapin 3 lagu nih. Aduh, ada apa tuh Bunga? Ada Feel So Right dari Isyana Saraswati, ada juga Cardigan dari Taylor Swift, dan juga ada Cukup Sudah dari Yuvi Widi Yanto. Nanti kita bakal buka jalur tapi setelah 3 lagu berikut ini dulu. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Masih lapun 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih bareng Bunga di sini di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tentunya. Malam minggu jangan galau-galau. Kalau galau pi duduk di jalan baru, iya toh? Oke, karena berhubung tadi Bunga buka jalur, ada requestan lagu yang masuk nih di WhatsApp. Malam kak, aku Irvi dari Surabaya. Boleh request lagu Yaman I Need You dari Olivia? Makasih. Iya, sama-sama. Oke, boleh. Nanti Bunga bakal putar ya tentunya. Teman-teman yang tidak mau ketinggalan requestan lagu di malam minggu ini, boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811-4894-990 atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Buat teman-teman yang masih bingung penggunaan aplikasi RRI Digital itu kira-kira kayak gimana, kan bisa buka langsung di akun Instagramnya RRI Pro 2 Fak-Fak, karena di sana sudah lengkap sekali. Nanti Bunga bakal bagikan lagi di akun Facebooknya RRI Pro 2 karena akun FB itu baru balik teman-teman, baru pulih kembali karena sempat dinonaktifkan kemarin. Tapi tenang aja, nanti Bunga bakal up juga di sana. Jadi buat teman-teman pecinta FB, warga FB ya, netizen-netizen FB, boleh dicek di Facebooknya RRI Pro 2 Fak-Fak. Bunga senggol sedikit nih di bagian GWRP ya, katanya ada yang lagi nikmati sukun goreng di malam minggu ini sambil dengerin Pro 2 Fak-Fak. Aduh, enaknya request lagu nih, boleh. Selamat menikmati malam minggunya bersama keluarga ya, karena berhubung yang minta senggol juga keluarga ya. Oke, langsung aja kita putarin lagu dari Kak Ivi ya tentunya. Teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Keluarga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Life is full of risk, but it's worth a try like a first kiss. It's not always about the strongest fist. The great survived and told you this. Life is all about the rise.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Oke, teman Pro 2, ini ada requestan lagu yang masuk ya dari Kak Julia di Jakarta, tapi nanti Bunga bakal putar setelah kita tutup dulu jam 8. Nanti kita bakal ketemu di jam 9 tentunya, karena hari ini hari Sabtu jadi enggak ada relay. Teman-teman tetap stay tune, dua lagu terakhir dulu menutup jam 8. Nanti kita bakal ketemu lagi di jam selanjutnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktu di studio menunjukkan pukul 21 lewat 7 menit untuk wilayah Fak Fak dan juga sekitarnya nih. Aduh, langsung aja kita puterin lagu requestannya dari Kak Julia yang dari tadi minta diputerin lagu dengan judul Remuk. Malam kakak, boleh request lagu dengan judul Remuk dari Kak Angie. Ini requestan dari Kak Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengar via RRI Digital ya kak. Oke sayang, langsung aja ya, karena berhubung kamu requestnya dari jam 8, jadi bunga putar langsung biar terhibur ya Kak Julia. Tetap stay tune, dan buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan buat requestan lagu, bunga bakal buka jalur lagi nanti di jam 10, karena jam 9 ini kita bakal masuk informasi lokal tentunya setelah satu lagu berikut ini.

Itu dia tadi remuk ya, requestan dari Kak Julia di Jakarta. Teman-teman yang mau request lagu, kembali lagi Bunga ingatkan, nanti bisa request di jam 10 ya. Sekarang kita masuk ke informasi lokal terlebih dahulu. Informasi pertama datang dari 18 jamaah haji Fak-Fak dijadwalkan pulang pekan depan. Sebanyak 18 jamaah haji asal Kabupaten Fak-Fak yang tergabung dalam kloter 25 Papua Barat dijadwalkan kembali ke tanah air pada 20 Juni 2026 setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Rombongan tersebut terdiri atas 17 jamaah haji reguler dan 1 petugas haji daerah atau PDH yang selama pelaksanaan ibadah turut mendampingi jamaah. Berdasarkan jadwal yang diterima, kloter 25 akan bertolak dari Madinah pada 19 Juni 2026 menuju Embarkasi Makassar. Rombongan diperkirakan tiba di Fak-Fak di Makassar, lebih tepatnya Teban Pro 2, pada 20 Juni 2026 pukul 03.30 WITA. Untuk selanjutnya menjalani masa transit sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Informasi ini merupakan informasi lokal dan tentunya mengelansir dari rri.co.id.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Veins. Di, ini nomor baru aku. Save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

2022, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
0: Ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: dengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?

berdasarkan update RT seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke teman Pro 2, karena berhubung waktu di studio sudah menunjukkan pukul 22 lewat 10 menit untuk Ila Fakfak dan juga sekitarnya, buka-buka jalur dulu buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali jangan langsung ke WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. By the way, selama 1 jam ke depan kita bakal bahas terkait dengan sejarah. Kira-kira ada sejarah apa yang akan kita bahas? Yaps, tentunya karena berhubung hari ini tanggal 13 Juni 2026, kita bakal bahas terkait dengan sejarah 13 Juni. Ada 3 lagu, ada Sendiri Lagi dari B.A.G, kemudian juga ada Never, dan ada Tak Seimbang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kita masuk dengan sejarah pertama Teman Pro 2 di tanggal 13 Juni nih. Pada tanggal 13 Juni di tahun 323 sebelum Masehi, salah satu tokoh militer terbesar sepanjang sejarah, Alexander Agung, wafat di Babilonia pada usia 32 tahun. Meski hidupnya singkat, wilayah kekuasaannya membentang dari Yunani hingga Hindia nih Teman Pro 2. Setelah kematiannya, kerajaan besar yang ia bangun pecah menjadi beberapa bagian dan mengubah peta politik dunia kuno. Kemudian pada tanggal 13 Juni tahun 1966, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan putusan penting dalam kasus Miranda v. Arizona. Dalam sinilah melahirnya Miranda Rights, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan pendampingan hukum saat diperiksa oleh polisi. Aturan ini kemudian menjadi salah satu dasar perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum modern.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Ada pantun maitat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Berenang sayur.
1: dia mau lewat tuh.
3: Gas.
4: Kenapa harus aku yang kena bully?
5: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena berhubung waktu ini sudah menunjukkan pukul 23 lewat 55 menit untuk wilayah Fak Fak dan juga sekitarnya, Bunga langsung pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2 di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Sampai ketemu lagi, dan pastinya teman-teman tetap stay tune sampai dengan tutup siaran naik.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Sabtu 13 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 2.

Pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Fak Fak. Mengudara pada frekuensi 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Minggu 14 Juni 2026, dari Jalan Kapten Petidian 72 Fak Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Demam Perdua. Ya, selamat malam, selamat pagi di hari Minggu Demam Perdua. Ya, pagi ini temani Abdi Wijaya Pranata ya di segmen Sepada edisi 14 Juni 2026. Semoga Demam Perdua yang bangun pagi dan nyetel Radio Perdua sehat-sehat dan bahagia di hari ini. Amin. Dan buat Demam Perdua yang belum bangun, Abdi doain bangun supaya langsung bisa dengar suara Abdi. Dan buat Demam Perdua yang udah bangun dan udah sholat subuh juga, wah keren banget kalian Demam Perdua. Kalian buka hari dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Dan semoga aja sampai hari Minggu ini berakhir, kalian dianugerahkan dengan kenikmatan yang luar biasa. Amin. Ya Demam Perdua, seperti biasa ya, di Sepada di jam 5 sampai jam 6 ini kita hanya jazz musik. Nanti di jam 6 sampai jam 10 kita baru bahas-bahas hal-hal yang seru. Jadi kalian harus stay tune terus di Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: baik sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Teman terbaik.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: baik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kemiskinan bukan cuma angka di laporan, tapi realita yang masih ada di sekitar kita. Tapi kabar baiknya, perubahan bisa dimulai dari kita, anak muda. Lewat kreativitas, pendidikan, dan kepedulian. Kita bisa jadi bagian dari solusi. Mulai dari mendukung usaha kecil, berbagi ilmu, sampai ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Karena masa depan yang lebih sejahtera bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Yuk jadi generasi yang peduli dan beraksi. Bersama kita melangkah. Langkah menuju Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah dan gak perlu dipikir. Tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh. Kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa. Coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Masih di 89 FM, Brodua Fak Fak, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Brodua. Ya, teman Brodua, seperti biasa ya, pagi minggu kita hari ini cerah ceria sekali ya. Buat teman Brodua yang saat ini beraktivitas di luar rumah dan sedang olahraga-olahraga ringan, mungkin sekarang ada yang di Jalbar, atau mungkin sekarang ada di pekarangan rumah untuk beres-beres halaman.

0: Rumah, ih enak banget nih, cuacanya pas sangat mendukung. Dengan cuaca yang seperti ini mungkin ya. Mungkin bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, mulai dari olahraga ataupun bercocok tanam. Itu agenda-agenda minggu yang mungkin bisa menjadi salah satu yang harus dilakukan agar otak fresh dan bisa kembali kerja di hari Senin dengan optimal. Ujung-ujungnya kembali ke hari Senin ya, teman-teman. Ya, tapi sebelum hari Senin ya, hari Minggu harus dihabiskan dulu dengan semangat, dengan kebahagiaan dan keceriaan, sama seperti hari ini dengan ceria dan cerah sekali, teman-teman. Dan by the way, sebentar lagi jam 7 nanti ada Brazil melawan Maroko, teman-teman. Jadi teman-teman pastikan untuk tahu informasi lebih lanjut, siapa starting elevennya, siapa pelatihnya, siapa yang tidak bisa main, siapa wasitnya. Semuanya ada di berita rri.co.id. Jadi kalian cek aja di portal resmi kami ya. Dan berdua ya, Maroko Brazil, siapa yang dukung Brazil, siapa yang dukung Maroko, kirim aja. Itu apa? Alasan kalian mendukung ke nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990. Kalau abdi sih Brazil. Karena apa? Karena ada Neymar.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Jumpa lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis Kuat-Kuatan Suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1. Tes. Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Video guys, video jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Pro 2.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?

0: Pulau Dua dan Pink Park Far.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Produa FM, terbaik kamu. Produa FM.
3: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
4: Loh, kenapa?
3: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
4: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
3: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
4: Hah? Serem!
3: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
4: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
3: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 7.53 ya waktu Indonesia Timur. Masih pagi dan masih cerah, enak banget untuk keluar rumah dulu atau minimal keluar dari kamar dulu ya. Lihat dulu langit cerah ini nih teman Pro 2. Rasanya dengan melihat langit yang cerah ini bahagia terus di... sertai ya teman berdua. Dan tadi Abdi tadi beli makan sebentar ya, keluar studio dulu beli makan sebentar dan lihat orang di Jalbar dan ramai sekali, banyak banget masyarakat ya, anak-anak muda yang lari, ada main futsal, ada itu berenang, semuanya happy-happy banget. Ya memang seharusnya begitulah, jiwa muda tuh harus dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Nah buat teman Pro 2 yang kini di rumah aja, kalian lagi buat apa sih? Boleh banget ya cerita-cerita. Walaupun di rumah aja, kalau misalnya itu kegiatan positif ya gas teman Pro 2. Abdi mendukung. Kirim aja ya cerita kalian saat ini lagi beraktivitas apa dan dengan siapa. Kirim aja ke nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikubur dan disiksa terus.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fun Fun, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

Masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya rencana hari ini, mau piknik kah, mau mancing kah, atau mau jalan-jalan sama gebetan, wih, ini enak ya teman Pro 2. Dan by the way, di hari minggu ini memang biasanya tuh selain aktivitas di luar, kita juga biasanya sih menghabiskan waktu di kamar ataupun di rumah ya, untuk santai-santai. Dan biasanya juga untuk menghabiskan di rumah tuh banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan, salah satunya membaca buku, ada tuh scroll TikTok, mungkin juga ada yang nonton film drakor untuk berantai berjam-jam. Nah, nanti Abdi akan spill film-film apa aja yang saat ini menduduki peringkat pertama, peringkat kedua dan peringkat ketiga untuk ditonton. Siapa tahu kalian belum tahu judulnya, nanti Abdi kasih tahu judul drakornya biar kalian satu hari ini full nonton drakor. Karena Abdi juga suka drakor sih, lumayan suka sih. Ada genre-genre yang drakor itu yang seru-seru banget ya, seperti trailer, komedinya cukup lucu ya. Dan terus romansanya banyak banget. Nanti Abdi kasih informasi itu ke kalian. Jadi stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: CD.
1: Pero no sayon.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke nih, Pro 2. Tadi Abdi udah janjiin ke kalian ya untuk share judul-judul drakor yang recommended banget untuk di tahun ini dari 2026. Dan benar ya, di tahun ini benar-benar jadi surga buat para drakor lovers ya. Salah satu yang paling banyak dibicarakan yakni drakor yang judulnya The Wonderfuls. Drakor ini dibintangi oleh Cha In-woo, teman berdua, siapa tidak tahu itu. Drama ini menghadirkan cerita unik ya tentang sekelompok warga dengan kekuatan super di akhir era 1990-an. Mereka ini yang harus menghadapi ancaman misterius. Dalam drakor ini perpaduan aksi ada, komedi juga ada, dan nostalgianya juga ada. Bikin drama ini masuk daftar tontonan wajib untuk di akhir pekan ini. Nah, kemudian ada juga drakor yang judulnya My Royal Nemesis yang sedang mencuri perhatian juga ya. Ceritanya tentang seorang wanita dari era Joseon yang tiba-tiba terbangun di Seoul modern dan terjebak dalam kisah cinta penuh konflik dengan pewaris konglomerat. Drama bergenre fantasi romantis ini sukses membuat penonton baper sekaligus penasaran di setiap episodenya. Ini wajib banget. Kemudian ada lagi ya, satu lagi ya, ini judulnya Candy's Love Be Translate. Nah, ini ditayang di Netflix juga. Drama ini tuh teman Pro 2 mengisahkan hubungan unik antara seseorang penerjemah multibahasa dengan aktris terkenal di dunia. Kemistri para pemainnya yang membuat drama ini masuk dalam daftar drakor romantis paling dinantikan di tahun ini, teman berdua. Nah, itu 3 judul drakor yang Abdi berikan ya. Nanti ada 2 drakor lagi yang onjening yang Abdi berikan. Jadi kalian harus stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak ya. Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Favor melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
0: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.